93.9 BSFM Sukabumi number one hits music station. Hai insan muda, masya Allah seru banget ngeliat teman-teman di live kita. Halo teman-teman yang udah ada di live juga, kita udah bener-bener seru banget ngebahasnya, kita udah banyak banget. Tadi salah satunya ada yang komen dari Kak Ini Riri, katanya Gen Z itu suka tiba-tiba berubah moodnya itu karena dia tuh kadang suka ada rasa malas ya insan muda. Nah Vita, hai. Oke. Back to topic, karena katanya ya kalau misalnya kita tuh malas itu emang benar guys, karena kita tuh punya virus gitu loh. Virus itu suka tiba-tiba ada, namanya virus M. Yang di live, ayo gabung, kita siaran bersama-sama. Nah, jadi insan muda kalau misalnya kita pikir-pikir lagi nih ya, kadang si Gen Z itu suka tiba-tiba banget ngomong nanti aja deh lebih dari 5 kali sehari. Kayak gimana nih? Kalian setuju gak? Kakak selamat pagi kakak sayang. Jangan lupa request aku kak, yuk gaskan. Oke, kita tuh kayak sering banget ngomong nanti aja. Padahal kita tuh gak tahu gitu nanti bakal kayak gimana. For example insan muda, misalnya kita mau pergi, ditanya nih sama orang tua, kamu udah siapin baju? Nanti aja deh mah. Kamu udah makan? Nanti aja deh mah. Request Afgan bukan cinta biasa dong. Oke kak siap. Nah tapi insan muda, kadang ada hal kayak gitu tuh ada baiknya ada buruknya juga. Kalau misalnya kadang-kadang kita kayak gitu, kita bisa kok kayak bener-bener ngerasa kalau misalnya kita tuh punya rasa coolnya dulu, kayak biasa-biasanya aja dulu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya setiap hari kita kayak gitu, itu kayaknya bad banget sih insan muda. Misalnya setiap kali kita mau belajar, kamu udah belajar belum? Nanti aja deh. Kamu udah live TikTok buat NBS belum? Nanti aja deh. Kamu udah nyiapin materi belum? Nanti aja. Nah itu bad banget insan muda. Karena kayak nanti tuh kalau misalnya kita kebiasaan, itu malah jadi kalau misalnya kita tuh terkesannya tuh kita tuh kayak gak punya semangat, gak punya planning, dan kayak itu gak bakal bener kok pada akhirnya juga. Udah gitu, kayak misalnya nih, kalian punya rasa semangat, aku jam 8 mau belajar, tapi pas udah lewat jam 8, nanti deh jam 8 lebih 5, nanti lagi deh 8 lebih 10, sampai jam 9 malam baru kalian sadar. Dan jam 9 malam itu, misalnya otak kalian itu udah selalu tidur jam segitu tuh, kayak udah rasanya udah capek banget. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya gagal kan insan muda. Nah itu tuh kadang masih suka ada hal-hal buruk itu dalam diri Gen Z-nya. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu, Vita? Biasanya kita tuh terlalu banyak tekanan. Kalau misalnya kalian tuh terlalu produktif, biasanya kalian tuh karena terlalu banyak tekanan, kalian tuh capek, guys. Berarti udah gitu juga overthinking tentang masa depan itu bisa loh. Kayak karena kalian tuh terlalu berlarut-larut dalam pikiran, yang otomatis kayak kalian gini nih, kalian punya semangat tapi kalian tuh kayak mikir aja gitu kayak, ya aku bisa gak ya, aku bisa gak ya. Dan kalian tuh jadi malah terlarut aja gitu ke situ. Penyakit nanti-nanti itu namanya gak baik ya guys. Nah bener nih kata Kak Riri, bener banget kalau penyakit nanti-nanti itu gak baik. Karena kalau misalnya kalian itu terlalu sering nanti-nanti, ya itu tadi kayak hal itu tuh gak bakal jalan, mandek aja gitu loh guys. Kalau misalnya kayak kalian itu kayak lagi diem, terus kayak pintu tuh ketutup, kalian gak ada rasa mau buka, ya ketutup terus. Udah gitu juga katanya ada media sosialnya membuat fokus mudah terpecah. Bener banget. Bahkan kayak banyakan yang ngasih tahu kalau misalnya lebih better kalau kita mau belajar itu mending kita simpen dulu nih handphonenya. Mendingan kita kayak bener-bener nanti aja deh buat main handphonenya. Karena itu emang bener guys, karena itu emang jelek banget buat kita tuh naro handphone deket kita kayak gitu. Nah terus juga insan muda kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, kalau kita tuh terlalu sering buat mantengin ego kita, ataupun kayak kita tuh selalu kayak bener-bener gimana ego, itu tuh gak bakal jalan dan diri kita tuh gak bakal ke-grow pada akhirnya. Dan gitu juga tentang kurang tidur, karena kalian capek, karena kalian terlalu mungkin terlalu produktif bisa jadi. Karena produktif tuh bagus, tapi kalau misalkan over itu gak bagus insan muda. Kalau misalkan terlalu produktif yang bikin kalian lebih capek dan kurang tidur, itu juga bikin kalian fokusnya pecah, males, capek, lelah, gundah, gulana, hatiku tak langsung sirna insan muda. Terus juga ada yang ngerasa kayak tugasnya numpuk kayak dan lain-lain karena sifatnya nanti-nanti itu. So, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, Vita mau muterin dulu request-request insan muda yang di live. Ada lagu Sugar Honey, terus juga ada lagu apa lagi nih, banyak banget. Ada lagu Sugar Honey Iced Tea, Sunny Shower, and Bukan Cinta Biasa. Jangan lupa buat join di live TikTok kita di Skill Up Radio. Langsung aja tap-tap layarnya, ngobrol-ngobrol sama kita dan request lagu sekarang juga. So, enjoy the music!

90.9 BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Hai san muda, selamat pagi, kita ketemu lagi. By the way, ini ada yang komen lucu banget, mau dikasih kado apa kak? Mau nasi kuning? Kalau bisa nasi uduk sih kak. Baik, kalau boleh request boleh banget, langsung aja request. Di Instagram kita bisa, di Facebook kita bisa, di live TikTok kita sekarang juga bisa banget. So insan muda, tadi ada insan muda kita yang ngomong kenapa Gen Z itu suka Asbun. Kakak Azam masih ada di sini. Kalau misalnya Kakak Azam masih stay tune ada di sini, kita bahas langsung sekarang. Karena ya mungkin insan muda, karena asal bunyi itu biasanya tuh suka jadi ini loh, suka jadi kayak second obrolan kita. Kalau misalnya kayak kita tuh suka bingung, misalnya kayak gini, kamu tau gak sih aku tuh maunya nge-anuin anu yang anu-anu. Nah itu karena kita tuh lupa mau ngomong apa gitu kan. Nah udah biasa gitu insan muda, sebenarnya kenapa Gen Z itu tergolong gen yang lebih sering asbun dibandingkan sama gen milenial? Karena mungkin kalau gen milenial itu mungkin dia sudah terstruktur gitu loh segala macamnya. Dan dari itu juga tuh udah banyak banget request-request lagu juga kan, kayak gitu. Jadi kayak, karena memang pada dasarnya lingkungan kita yang udah berbeda juga sih, jadi kayak gak bisa disamaratakan gitu. Nah udah beres itu insan muda, dengan adanya asbun ini justru ini malah jadi tren di sosial media yang benar-benar menurut aku seru dan juga lucu-lucu banget. Gimana menurut kakak-kakak yang ada di live, bener gak kalau misalnya karena adanya kata asbun itu tuh bakal jadi tren yang benar-benar gede banget di tahun-tahun sekarang? Oke, okay, insan muda selain itu juga ya, kita tuh harus tahu kalau misalnya Gen Z itu punya apa ya Gen Z. Hai Kak Nadine, apa kabar kak? Oke, okay. Selain itu Gen Z juga suka ngerasa kalau Gen Z itu mager atau mentalnya lagi capek, dan juga Gen Z itu suka tiba-tiba suka tiba-tiba scroll dulu tugasnya, nanti tuh kebiasaannya tuh jadi berubah. Nah, for example ya insan muda, kan tadi kita udah bilang kan di awal kalau misalnya si sosial media itu suka jadi alat dimana kita jadi suka males, jadi suka mager. Nah itu bener banget, jadi kayak kalau misalnya kita tuh bilang nih, jam 8 aku mau nugas, tiba-tiba jam 8 lebih 4, ya udah jam 8 lebih 5, 1 menit lagi. Tapi 1 menit itu tuh kayak buat nonton satu video di sosial media itu kayak gak cukup gitu gak sih? Minimal 2 menit gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya ya guys itu bukan generasi pemalas, kita tuh kadang cuman kayak terlalu lelah aja gitu loh, terlalu banyak mikir sampai kita tuh lupa kalau misalnya kita tuh punya waktu buat diri kita sendiri. Jadi pokoknya inti dari semuanya itu, kenapa guys itu suka-suka tiba-tiba malas, suka asbun, intinya karena kita tuh capek ya, kita tuh kayak benar-benar pengen punya waktu istirahat, pengen bisa lah gitu. Salah satu sikap guys yang sudah dirubah adalah malas mandi. Nah itu dia lah. Bahkan waktu itu aku pernah baca, tapi ini gak tau bener atau enggak, katanya orang yang malas mandi itu termasuk orang dengan gangguan jiwa. Mungkin gangguan jiwa itu karena terlalu malas ya. Waktu itu pernah kok aku nemu di sosial medianya gitu, dan emang bener banget karena kita yang terlalu sering ngerasa malas sampai mandi aja tuh malas. Sebenernya mandi itu sebuah kebutuhan loh guys, kayak biar kita tuh bersih juga kayak gitu. Ya dirasa-rasa kayaknya karena memang kita yang terlalu produktif juga ya mungkin Gen Z itu, dan juga kayaknya Gen Z itu memang gak pernah ada hari dimana dia tuh diem, jadi kayak dia tuh ngerasa capek, ngerasa punya rasa semangat yang lagi turun aja sebenarnya kayak gitu. So biar semangat ya, biar kalian itu tidak selalu ngerasa capek, dan juga jangan lupa buat istirahat, jangan terlalu over juga siapa ngelakuin sesuatu. Kita masuk ke sesi lagu lagi. Ini ada lagu Rude dari Heart to Heart. So enjoy the music. Iya loh kak, jujur menurut aku Gen Z tuh gak gen paling capek, cuma dia capek gitu. Kakak Gen Z juga gak?

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Film yang satu ini diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisiregaraproduction. Catat tanggalnya di 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

92.3 Best FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai Zon Muda. Yeay, kita udah di jam 8.41. Kita sekarang buka ada sesi top 5 soal Gen Z nih. Nah, gimana sih caranya biar Gen Z itu enggak males? Yang pertama, kita harus buat target kecil dan realistis. Karena kayak misalnya kita belajar 20 sampai 30 menit terlebih dahulu, bukan langsung berjam-jam juga insan muda. Yang kedua, kita harus atur waktu buat penggunaan media sosial biar kita tuh enggak males kayak gitu. Batasi waktu bermain gadget biar enggak ganggu fokus dan juga aktivitas. Bener banget, biar Gen Z itu enggak males banget. Terus juga kita istirahat dan juga tidur yang cukup, karena mau gimana pun istirahat dan tidur itu adalah suatu kebutuhan pokok yang sangat utama. Kurang tidur itu bisa ngebikin tubuh kita itu jadi ngerasa lebih cepat lelah kayak gitu. Terus cari motivasi atau tujuan yang jelas. Kalau misalnya kayak kita sering nonton, kita bisa ngeliat orang-orang yang bisa bikin kita semangat, kita jadi termotivasi. Terus harus punya tujuan belajar dan juga cita-cita biar ngebantu jaga semangat kita juga. Dan juga coba minta dukungan dari orang sekitar, baik dari orang tua, teman, guru, dan lain sebagainya. Bagi-bagi cerita soal teman, keluarga, ataupun guru ketika kita merasa lelah, itu bakal jadi motivasi yang lebih juga. Jangan lupa buat jam sekolah, mungkin bisa request, oh request sih, bisa ngobrol-ngobrol sama BK, kayak gitu-gitu. Itu top 5 dari Vita, semoga itu bisa menenangkan kalian as Gen Z dan juga bisa bikin kalian lebih semangat lagi kalau misalkan lagi malas-malas. Selanjutnya kita bakal ada sesi request. Ini ada sesi request dari ini dulu kali ya, dari Instagram dulu. Yang pertama ini ada lagu dari Kak Aung Yan Lin di request Miss Sahira di ujung minggu. Udah Vita masukin di tracknya. Terus juga udah beres kayak gitu, ada dari Kak Zatia Vinovic, ada yang bilang kayak Liodra Pura-Pura, udah Vita masukin juga di tracknya. Selanjutnya ada lagi dari siapa nih? Dari Kak With Only Liva, katanya mau request Pura-Pura. Dan juga nih banyak banget dari yang di TikTok, ada yang mau request Senyumlah Diri Malam Tak Berjudul dan juga Adrenalin. Semuanya udah Vita masukin di track-track lagunya. Semoga suka sama yang Vita puterin dan semoga bikin kalian lebih bahagia lagi. Selanjutnya kita mau bacain dulu, ini ada yang dari Facebook. Banyak orang ya di Facebook kita ini. Sebentar kita cek dulu. Buat insan muda, jangan lupa kita juga masih open request ya di live TikTok kita, biar kita juga semangat. Oke, okay. Wow, banyak nih. Kita bacain dulu. Yang pertama dari Kak Dewi Sulastri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Teh Vita, selamat pagi. Dari Bojong Kembar hadir. Makasih, semoga sehat selalu dan juga semangat terus. Amin. Dari Kak Gusti Gede Lokabiantara, Tabanan Bali hadir. Wow, jauh ya Tabanan Bali. Dari Kak Itnai, assalamualaikum Teh Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis hadir. Makasih Teh, sehat selalu dan makin sukses, amin. Dari Kak Cameng Mustika, selamat pagi, salam rahayu Dek Vita, Samplangan, Gianyar, Bali, ikutan gabung. Makasih matugas Dek, gak cantik. Makasih banyak kakak, amin ya robbal alamin. Terus juga ada dari Wit Harmoko. Assalamualaikum Mbak Vita, Wit Harmoko dari Riau Tembilahan hadir. Selamat pagi menjelang siang, kirim salam buat fans radio semua.

semuanya aja buat Mbak Vita, semoga sehat selalu. And terima kasih. Terima kasih banyak kakak. Amin. Semoga aku selalu semangat. Ada dari Abah Waisal Samplangan, Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Naya Vita, selamat pagi Abah Waisal. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih banyak buat semua insan muda yang udah request lagu, yang udah kasih-kasih salam-salamnya juga di Facebook Radio NBS FM Sukabumi. Makasih banyak juga yang udah nemenin Vita siaran dari tadi di live TikTok kita juga. Vita mohon maaf kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan dan lain sebagainya. Banyak banget lagu-lagu yang kalian request juga. Makasih banyak karena udah bikin Vita lebih happy lagi di pagi hari ini. Semoga semua yang udah Vita puterin buat kalian semua bisa nambah semangat di pagi hari kalian. Oke? Aku Vita, terima kasih banyak dan sampai jumpa di giat selanjutnya. See you and bye-bye insan muda, thank you.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Halo insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Multiplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan sama OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuman mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Multiplex, atau kamu bisa juga order secara online di Maxim.

92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat pagi insan muda. Apa kabarnya nih di pagi weekend hari ini? Mungkin insan muda yang lagi olahraga, semangat ya. Atau yang lagi siap-siap nih kerja di weekend kali ini juga tetap semangat ya insan muda. Tapi buat kamu yang masih tidur, yang masih malas-malasan, hayu bangun, kita harus produktif ya. Karena ya kalau gak produktif tuh yang ada jadi mumet sendiri gitu ya nantinya. Oke, insan muda sekarang ditemenin sama Suspika di Indonesia Satu Aja selama 2 jam ke depan. Jadi buat kamu yang mau request lagu, khusus lagu Indonesia, oke? Okay? Khusus lagu Indonesia langsung aja si question box di Instagram ataupun di Facebook ya. Suspika bakal tunggu di sini dan nanti kita dengerin lagunya bareng-bareng. Buat sekarang Suspika ada opening songnya dulu nih. Kayaknya mau puterin dulu lagu Tiba-tiba Cinta Datang dari Maudy Ayunda. Biar salting aja gitu.

Halo insan muda, tahu gak sih kalau sekarang bakalan ada film yang tayang dan bakalan super duper asik. Jadi film ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino Gibastian. Bersama deretan bintang ternama lainnya dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata. Film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran nih sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang sudah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denny_siregar_production. Dan catat nih tanggalnya, tanggal 25 Juni 2006 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

Insan Muda, masih sama Suspika nih di Indonesia Satu Aja. Dan sekarang Suspika mau bacain request, request Insan Muda yang ada di Instagram dulu deh. Kita bacain dari yang paling bawah dulu ya, dari Kak Diafsa. Halo Kak, request aku di ujung minggu, Mesa Hira Kak, terima kasih. Oke, sama-sama, ada di track yang pertama ya. Dan ini yang request aku di ujung minggu, Mesa Hira, ada banyak banget. Jadi aku sekaligus puterinnya buat semua Insan Muda. Ada juga dari Kak Zati Avinovic, katanya pengen Leo Drapura-pura. Oke deh, ada di track yang kedua ya. Terus juga masih ada, kalau dari Fajar Nur itu tadi udah diputerin di awal ya, yang Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Jadi gak bisa diputerin lagi karena cuma satu penyanyi itu satu kali aja guys. Oke, berikutnya dari Kak Zania, request lagu Cagil Nabila Takia dan Jagat Rasa Semua Cipta. Oke kakak, tapi kalau misalnya Jagat Rasa dari Semua Cipta itu udah diputerin, jadi gak bisa diputerin lagi. Paling yang Cagilnya aja aku masukin di track yang ketiga. Berikutnya masih banyak ya. Ini yang Sumpah Mati dari Nicky Baker juga sama, tadi udah diputerin, jadi gak bisa. Terus rata-rata di ujung minggu ya, kayaknya fansnya Mesa Hira nih lumayan banyak banget juga ya. Oke, dari Where One FM, request lagunya Vanessa Z, Noni Parulian, Takkan Terulang ya Kak. Oke, kalau ini ada nih. Oke, kita puterin dulu 4 lagu aja gimana? Karena juga Suspika lagi live TikTok, mana tahu dari Insan Muda yang ada di live TikTok mau request lagu juga. Oke, kita puterin lagu yang pertama, ada di ujung minggu dari Mesa Hira.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Halo insan muda, masih sama Suspika lagi di Indonesia Satu Aja. Dan sekarang Suspika mau update nih, kira-kira di Kota Sukabumi lagi padet gak ya? Atau lagi macet gak nih? Jadi karena kan ini Sabtu dan juga weekend ya. Biasanya suka pada keluar tuh mau olahraga kah, atau ya sudah mencari sarapan mungkin ya. Makanya bisa aja padat dan juga rame gitu ya di jalanan. Jadi kita lihat nih di maps, dan kayaknya emang gak begitu rame juga sih. Cuman emang ada beberapa titik yang menjadi tempat perkumpulan yang lagi macet, yaitu di depan City Mall Sukabumi dan juga di jalan apa nih kira-kira? Dari Sukuteng Singapura di Jalan Mochi Ahmadiyani ya, di perempatan ke Jalan Zainal Zaid dan juga Mochi Ahmadiyani ke Jalan Ahmadiyani ya. Nah, di sana lumayan macetnya panjang ya, sampai ke depan Momoyo juga di sana macet panjang, sampai ke perempatan lagi ini, perempatan Jalan Gudang dan juga Jalan Iskandar Dinata. Nah, dari sana kita ke atas dulu deh, ke Jalan RM Marta Dinata ya. Di sana juga di pertigaannya sama ada macet dan juga padat ya. Jadi memang titik-titik pertigaan aja guys yang macet itu, yang padat-padat itu. Tapi ya emang kalau misalnya lagi jalan nih di jalan Ciawul misalnya, lagi jalan dikit tiba-tiba padat, tiba-tiba macet gitu loh. Tapi nggak yang stuck insan muda, cuman ya emang lagi ramai aja. Nah, kalau di depan Migacoan nih, depan Migacoan di Jalan Oto Iskandar Dinata, di sana emang padat ya, apalagi biasanya memang perempatan yang ada rel kereta. Di sana merah insan muda untuk arah yang ke bawah, macet pol ya. Dan kalau untuk arah yang ke atas itu padat banget, sampai ke jalan Tipar Gedenya juga itu padat, sampai ke jalan tembus timurnya juga. Nah, untuk itu di jalan dekat dengan PGRI nih, di dekat dengan City Mall dan kita lurus terus nyampe ke Capitol, itu tuh memang agak padat-padat gitu ya, emang agak padat-padat. Oke, kalau kita lihat biasanya di Tugu Jambang Mandiri juga di sini suka ada macet ya, betul sekali. Kalau misalnya ke arah yang ke atas ya, ke arah Kota Sukabumi, di situ memang rada sedikit macet. Tapi abis itu aman lagi, lancar lagi sisanya. Jadi buat kamu nih insan muda yang mau keluar rumah, kayaknya aman-aman aja ya, gak akan sebegitu macetnya. Tapi mungkin buat kamu yang lagi emang buru-buru, jangan sampai melewati titik-titik yang bakal banyak orang datang ya, kayak semisalnya di pasar ataupun di pusat kota kayak di City Mall-nya gitu. Tapi kalau di olahraga di pinggiran jalan yang lain gitu yang memang sepi, itu masih aman aja insan muda. Oke, buat menemani perjalanan kamu ataupun aktivitas kamu di pagi hari ini, ada lagu nih, Ini Abadi dari insan muda yang request juga nih. Oke, kita dengerin ya.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Insan muda tahu gak sih kalau sekarang tuh bakal ada film yang bakalan tayang dan film itu bakalan super duper pokoknya harus ditunggu-tunggu deh karena itu tuh benar-benar yang wow, aku gak bisa mendeskripsikan karena aku juga sangat menunggu film itu loh. Jadi nih, film ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Nah, salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mertua mereka yang hilang. Ibu mertua? Bukan ibu mertua dong, ibu mereka yang hilang. Kenapa jadi ibu mertua? Oke, insan muda. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus bertambah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gesbastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dan dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang ternyata terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang sudah bisa kamu tonton di Instagram dan resmi juga di @denisiregarproduction. Catat tanggalnya ya, tanggal 25 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

Perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 BSFM Sukabumi Summer One Hits Music Station. Hai insan muda, masih sama Suspika ya di Indonesia satu aja. Tapi sekarang kita lihat jam, udah jam 10.51 nih. Artinya Suspika harus pamit dari ruang dengar insan muda, karena abis ini masih ada Salma yang bakal menemani kamu di Skillup Radio. Dan Suspika meminta maaf kalau selama mengudara ada salah kata. Thank you so much yang udah stay tune di streaming, di Instagram, di Facebook, atau dimanapun itu. Jangan lupa, jangan kemana-mana, karena abis ini akan ada Salma yang akan katanya mau nyanyi Kicau Mania di siaran dia. Jadi stay tune aja ya, jangan kemana-mana. Dan thank you so much, aku Suspika.

Lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, selamat siang. Balik lagi nih insan muda bareng aku Salma di program Skill Up Radio yang pastinya bakal nemenin insan muda selama 2 jam ke depan nih insan muda. Nah buat insan muda yang mau request lagu atau mau titip salam, langsung aja isi question box yang ada di Instagram kita @NBSRadio atau mau via Facebook juga bisa. Dan kebetulan ini aku sambil live TikTok nih insan muda. Siapa tahu mau berbagi cerita gitu pengalaman SMA-nya, entah kemarin-kemarin atau rencana liburannya nih, karena di sini kita akan membahas seputar SMA. So, sebelum kita mulai ke obrolan yang lebih menarik lagi, di sini aku punya lagu dan ini juga requestan dari insan muda nih. Ada Sumpah Mati dari Charlie Dan Grace. So, enjoy the music.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh.

dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Senda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Senda Rasa, pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Senda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Lagi cari HP baru? Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa. Mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel yang ada di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857-2162-1621. Senangnya belanja di si Mastel.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi almayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amilah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Pagi ini lewat Kontak Islami ada sesuatu yang perlu untuk kita aksentuasikan di sini. Perlu kita sedikit jelaskan. Persoalannya juga berhubungan dengan hal-hal yang telah lama diyakini banyak orang. Sekedar membuka diri, sekedar membuka cara berpikir kita, maka kalian perlu untuk lihat beberapa persoalan berikut ini. Pertanyaannya seperti ini. Kalau saja kita sedikit pahami, apa alasan yang paling kuat orang dalam memahami sejuta persoalan menyangkut masalah agama tidak begitu transparan, tidak begitu jelas, dibikin samar-samar dan dibikin abu-abu. Kenapa tidak mengatakan A ya A, B ya B, tidak dicampurkan antara A dan B? Tapi tampaknya kalau dilakukan yang demikian rupa oleh sejumlah kalangan, ini juga mungkin bisa masuk akal. Karena tepat benar Al-Quran pernah mengatakan wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya, wala talbisul haqqo, dan janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil untuk tujuan taktumul haqqo, menyembunyikan perkara yang hak. Wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahuinya. Al-Quran menyebutnya begitu. Makanya Al-Quran menyebutnya demikian, berarti ada sejumlah kalangan yang melakukan hal-hal yang seperti itu hingga Quran melarangnya. Allah melarangnya. Wala talbisu haqqo bil batil. Kalau gado-gado kan campuran berbagai jenis vegetable, sayur mayur dicampur bisa jadi sayur asem. Bisa jadi apa lagi, macam-macam. Campur aduk, itu enak makanan campur aduk kayak gitu ya. Kayak gado-gado. Tapi ketika ajaran dicampur aduk gimana nasibnya? Warna putih dicampur dengan warna hitam, jadi abu-abu. Jadi abu-abu itu warna yang tidak jelas. Hitam ya juga bukan, putih juga ya bukan. Abu-abu namanya. Kalau warna merah dicampur dengan putih jadi pink. Warna biru sama kuning, warna hijau, warna biru sama kuning dicampur jadi hijau. Warna merah dicampur dengan warna hitam jadi coklat. Ya gak? Begitu kalau warna dicampur-campur. Jadi muncul warna ketiga. Lantaran dicampur antara hak dengan yang batil,
ini perkara hak dicampur dengan yang batil, muncul ideologi ketiga, muncul pemikiran ketiga. Haram, jelas posisinya. Halal, jelas posisinya. Dicampur aduk yang halal dan haram, muncul istilah subhat. Waman waqa'a subhat waqa'a fil haram. Siapa yang melakukan yang subhat, maka ia telah melakukan yang haram. Sama nilainya ya. Nur, jelas. Dulumat, jelas. Campur aduk nur dan dulumat, berarti namanya subhat. Muncul pemahaman ketiga. Iya enggak? Dan diyakini banyak orang. Apa sih maksudnya? Apa sih tujuannya orang membuat dan mencampur aduk begitu? Tujuannya tadi saya sebut ya, untuk watak tumul hako, membikin kebenaran menjadi tidak jelas, membikin perkara hak menjadi abu-abu aja. Dibuatlah dicampur aduk. Enggak, tidak bisa. Dimana yang hak yang batil? Karena muncul warna ketiga. Kurang lebih begitu. Ya, jadi orang sudah nyaman kali ada di warna ketiga, di warna kesatu nggak ada, di warna kedua nggak ada, munculnya di warna ketiga, di warna abu-abu. Kurang lebih begitu insya Allah. Nah, lalu kita lihat sejarah di belakang. Sejarah ya di belakang kita lihat. Pasca wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih di masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat ya setelah Utsman ibnu Affan, yang pertama kali kan khalifah Abu Bakar ya. Mestinya kemarin di tanggal 18 Zulhijjah itu kita bahas ya tentang Al-Khulafa'ur Rasyidin itu

kepemimpinan atau kekhalifahan dalam pandangan atau dalam sudut pandang Islam itu kayak seperti apa prosesinya yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdahulu. Lain kali kita sebut. Cuma karena kita telah ada di hari kedua, ketiga, keempat di bulan Muharram yang sudah cukup lama, bertahun-tahun kita pahami, kita yakini, kita kondisikan, kita ramaikan, kita jadikan sebagai bulan yang penuh dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Ya, peristiwa apa aja sih? Kalian tahu gak? Tapi kemarin kan udah saya sebutkan ya beberapa kali. Dan itu 100% tepatnya dikutip oleh para ulama, baik yang ada di kampung ataupun di kota. Seakan mereka sudah sepakat kalau bulan Muharram itu momen yang paling terkenal, momen yang paling viral. Sudah. Ya kak, momen yang banget fundamental diterima tobatnya Nabi Adam, termasuk bertemunya Nabi Adam. Jadi bertemu cinta Nabi Adam di mana? Di Jabal Rahmah bersama siapa? Hawa. Atau loncatnya Nabi Adam dan Hawa dari sorga ke dunia itu terjadi di bulan Muharram. Itu ya yang paling dahsyat, yang selalu disebut dan dikatakan para ulama mana saja. Ya. Kejadian-kejadian istimewa yang dilakukan para nabi itu terjadi semuanya di bulan Muharram. Ya. Para mukjizat yang dimiliki para nabi dan rasul peristiwanya terjadi di bulan Muharram. Kemarin saya tambahkan, dan bertemunya kembali, berseminya kembali cinta Adam dan Hawa. Ini cinta Adam dan Hawa bertemu kembali di Jabal Rahmah. Ya kan? Itu pada bulan Muharram. Ya, berseminya kembali cinta Adam dan Hawa di Jabal Rahmah, bertemunya di bulan Muharram. Boleh enggak? Boleh enggak nih kalau saya tambahkan? Bertemunya kembali, berseminya kembali cinta Romeo dan Juliet di bulan Muharram. Boleh enggak kalau itu saya tambahkan? Boleh enggak? Itu di bulan Muharram. Atau kita membuat sejarah baru lalu kita padatkan semuanya di bulan Muharram. Boleh apa enggak? Ya, para ulama juga boleh tadi, diyakini kaum muslimin ya. Nabi Adam bersemi cintanya kembali di Jabal Rahmah di bulan Muharram. Para ulama juga boleh. Kalau saya boleh enggak? Membuat momen tertentu, membuat momen tersendiri lalu saya tetapkan terjadi di bulan Muharram. Boleh apa enggak? Begitu pertanyaannya. Ya tidak bolehlah. Para ulama akan mengatakan begitu. Ya tidak boleh itu. Nah, itu kan. Dan sampai kini dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu masa ke masa berikutnya pun diyakini, dipahami kalau bulan Muharram itu syarat dengan peristiwa-peristiwa istimewa. Ya, syarat dengan peristiwa-peristiwa terdahsyat. Ya enggak? Syat sama ya. Enggak dijadikanlah sebagai bulan-bulan pilihan. Ya. Coba kalian tengok lagi akan peristiwa-peristiwa tersebut. Ya. Untuk kesekian kalinya saya ulang, sesungguhnya kenapa peristiwa-peristiwa itu dikondisikan kejadiannya

di bulan Muharram. Saat itu belum ada saksi sejarah. Mana bisa? Kalau di masa Nabi kan udah banyak saksi sejarah. Ya kan? Kalaupun saksi itu bisa dibikin-bikin, bisa dibuat-buat. Kalau zaman Nabi Adam, siapa yang bikin saksi sejarah itu terjadi di bulan Muharram? Apa mungkin ada hadisnya? Mana hadisnya? Mana hadisnya? Kan belum ada orang, baru dua orang di dunianya juga. Siapa yang menjadi saksi mereka? Apa Nabi Adam meriwayatkan hadis? Tidak mungkin. Siapa yang menyaksikan? Dan siapa yang tahu itu ketemunya di Jabal Rahmah? Siapa yang mengatakan itu? Kan belum ada saksi, belum ada orang akan berita itu.

peristiwanya bukan bulan Muharram. Artinya ini sebuah pertanyaan saja. Bukankah kita untuk mencari sesuatu yang benar? Ya enggak? Bukankah kita untuk mencari sesuatu yang hak? Atau mungkin peristiwa-peristiwa selain daripada itu? Kalau Futuh Mekah terjadi pada bulan apa? Tidak ada ya, tidak ada yang menyebutkan Futuh Mekah terjadi pada bulan apa? Tidak, tidak disebut di bulan Muharram. Cuma itu aja tadi. Di bulan Muharram itu ya, beberapa peristiwa bersejarah di masa lampau terjadi di bulan Muharram. Hingga Muharram itu didaulat sebagai bulan istimewa. Betul ya? Begitu. Lantas gimana peristiwa yang sebenarnya? Kenapa peristiwa yang sesungguhnya, peristiwa yang sebenarnya itu ditutup-tutupi, tidak diceritakan, tidak disampaikan, bahkan diganti dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya? Kenapa bisa begitu? Pernah enggak kalian pikirkan? Pernah enggak kalian cari tahu? Pernah enggak kalian cari informasi? Peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi di bulan Muharram ini? Hingga ada salah satu tanggal di bulan tersebut yang disebut dengan Asyura. Sebentar lagi ya, kita akan berada di tanggal 10 bulan Muharram yang dikenal para ulama Ahlus Sunnah sebagai hari Asyura. Apa itu Asyura? Asyura kan dari kata Asyara. Asyara itu artinya 10. 10 Muharram. Dianjurkan berpuasa. Kemudian hari itu didaulat sebagai hari anak yatim. Hari ini baru 2, 3, 4 tahun. Kalau Asyura itu sebagai hari, peringatan hari anak yatim. Tambah. Ada yang menyebutnya dengan peristiwa-peristiwa berdarah di bulan itu, di hari itu, hingga dikenal sebagai Asyura. Itu sifatnya sudah menyeluruh ya. Asyura itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Apa peristiwa dan kejadian yang sebenarnya? Ah, enggak harus tahu. Ah, tidak perlu tahu. Ah, tidak mau tahu. Sudah aja begitu. Selesai. Karena tidak ada orang yang mau menyebutkannya. Padahal informasi sejarah begitu terbuka ya. Hari ini. Kalau dulu memang iya, sulit sekali orang untuk mendapatkan informasi. Kalau kini begitu mudah orang mengakses informasi. Peristiwa apa yang kalian tahu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram? Sejarah tidak bisa dibohongi. Sejarah tidak bisa dipungkiri. Katakan saja, kulil haqqo walau kana muron. Katakan sejarah yang benar, kalaupun penuh resiko, kalaupun terasa pahit ya. Jadi muron itu resiko, walaupun itu beresiko. Beresiko kita mengatakan peristiwa yang sebenarnya bulan Muharram. Kalian pasti akan disebut, akan dituding dengan tudingan-tudingan yang miring. Kalau kalian mengatakan peristiwa sejarah

peristiwa berdarah yang terjadi di bulan Muharram, kalian akan dituding yang enggak-enggak. Kalian akan disebut kelompok-kelompok tertentu dengan ucapan-ucapan sesat, pasti. Tapi kalau kalian mengatakan ya, peristiwa Asyura di bulan Muharram itu adalah peringatan anak yatim, kalian akan dibangga-banggakan. Orang akan senang kepada kalian. Padahal itu peristiwa dusta. Padahal itu peristiwa palsu. Tapi kalau mengatakan yang sebenarnya, kalian akan dianggap sesat. Kok bisa begitu? Kalian pilih yang mana? Pilih peristiwa yang sebenarnya disebut sesat, atau pilih peristiwa palsu tapi kalian disebut atau dibanggakan, dianggap benar. Kalau para ulamanya sudah begitu, bagaimana nasibnya dengan umatnya nanti? Ya enggak? Dirubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Kenapa? Kita tidak mau mengatakan kejadian yang sebenarnya di tanggal 10 bulan Muharram itu. Apa alasannya kita tidak mau mengatakan peristiwa yang sesungguhnya? Mohon untuk dijawab oleh kalian semua aja. Ya? Coba, ada yang tahu enggak? Apa alasannya? Kalau peristiwanya itu banyak yang tahu, udah jelas. Ya enggak? Karena akses informasi begitu luas ya, orang banyak yang mengenalnya. Peristiwa 10 Muharram itu banyak yang tahu. Banyak jelas. Mustahil kalau hari ini ada urusan yang dimana kita tidak tahu. Mustahil amat itu. Sesuatu yang amat impossible kalau hari ini kita tidak tahu tentang informasi tertentu. Wah, keterlaluan aja. Saya tidak tahu. Ah, banget itu. Kecuali kalau tidak punya smartphone. Kalau kalian tidak punya smartphone, itu pasti kalian akan mengatakan tidak tahu. Mana ada hari ini informasi yang tidak diketahui oleh orang? Tak ada satu informasi apapun untuk ukuran hari ini orang menjadi tidak tahu. Semua pada tahu. Ya kan? Setelah tahu lalu gimana? Mau enggak untuk mengatakannya? Mau enggak untuk menyampaikannya? Pertanyaan kan sederhana. Pertanggungjawabannya apa di hadapan Tuhan? Apa di hadapan manusia? Ayo. Pilih. Pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Kalau pilih kalian, ini adalah hari anak yatim. Tanggal hari Asyura itu berarti pertanggungjawaban di hadapan manusia saja. Cuma sekedar engkau benar, engkau hebat. Tapi kalau kalian mengatakan itu gimana? Ya kan? Kalian pikir baik-baik. Berani enggak kalian meluruskannya pandangan itu? Misalnya kalau tanggal 10 Muharram itu bukan hari anak yatim, tapi peristiwa berdarah, peristiwa duka yang menimpa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang bernama Karbala. Berani enggak kalian mengatakan itu? Sanggup tidak mengatakan yang benar? Kalaupun penuh resiko. Kenapa begitu? Pertanyaan yang berikutnya, siapa yang akan kalian dukung? Salawatnya bergemuruh. Luar biasa. Salawatnya pada gemuruh. Gemuruhnya gimana? Tiap hari ya, senandung salawat dengan beragam lirik nada ia sampaikan, ia senandungkan di masjid, di musola, atau di tempat-tempat tertentu. Apalagi ya,
Ya Habiballah, Ya Rasulullah. Terus apa lagi? Banyak ya. Selain kalimat Allahumma sholli, sebuah sanjungan yang disampaikan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Foko Nuri. Ya Habiballah, Ya Rasulullah, dan macam-macam. Gitu ya omongannya. Itu kalau kalian mengatakan Anta Nurun, Anta Syamsun, Anta Nurun, Foko Nuri, ngerti tuh, paham tuh? Apa cuman seneng saja atau gimana? Aneh ya, mengatakan sesuatu yang tidak mengerti. Orang macam apa sih? Mengatakan sesuatu yang tidak mengerti dengan sesuatu yang diucapkannya. Aneh enggak? Sebuah keajaiban ya. Keajaiban, dia tidak tahu. Yang penting enak aja. Enak untuk diucap. Ketika ditanya, enggak tahu atuh. Aduh, kacau kalau begitu adanya. Riuh, ya. Benar-benar logikanya tidak dipakai. Dikemanain itu otak? Ya enggak? Coba kalian pikir, dikemanain itu? Kita mengatakan sesuatu di mana kita tidak ngerti banget, tidak tahu banget dengan sesuatu yang kita katakan, pakai otak apa enggak itu? Pikirannya ditaruh di mana sih? Di dengkul. Apa itu yang dikatakan otak udang? Mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu di mana kita tidak mengerti dengan sesuatu tersebut. Ya kan? Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Foko Nurin. Nah, ini cuma senang aja. Saya tidak harus tahu dengan apa yang saya katakan. Saya tidak harus mengerti dengan apa yang saya ucap. Gimana ya nasibnya? Aneh juga, ajaib juga sebenarnya. Kalau ada orang yang demikian rupa, tidak mengerti apa yang diucapkannya tadi. Lah lantas kalau memang beribadah kepada Allah, disuruh sholat, disuruh pakai kerudung, disuruh pakai apa aja, tidak mengerti gimana nasibnya? Ya enggak deh, yang penting jalani aja begitu, yang penting patuh aja. Lalu gitu. Kalian tahu dengan 10 Muharram yang sebenarnya? Tahu kan? Oh iya, 10 Muharram itu adalah peristiwa berdarah yang dialami keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah tempat yang bernama Karbala di tahun 60 Hijriah. Ya, itu terjadi pada hari, pada tanggal 10 Muharram. Katakan sebenarnya, kalaupun itu sebuah resiko yang akan didapat. Bila? Kenapa kita harus mengatakan yang lainnya? Coba kalian pikir baik-baik. Ya enggak? Nah, balik lagi. Kalau tahu peristiwa seperti itu, kan tadi dikatakan sanjungan, pujian, berbentuk salawat disampaikan kepada Nabi. Ketika keluarga Nabi menghadapi yang demikian rupa, kalian malah ganti dengan yang lain. Aneh enggak? Kan aneh. Pertanda bahwa kita memahami konsep-konsep ajaran agama atau ketuhanan ini yakin tidak pakai akal. Kalau orang berakal bukan begitu. Saya melakukan sesuatu, saya mengatakan sesuatu, saya berucap sesuatu, itu harus mengerti. Berarti tanda orang berakal. Kalau orang berakal kan tidak perlu mengerti, tidak perlu tahu. Yang penting lakukan saja. Kurang lebih begitu saja. Oke, sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan dan kita bacakan peristiwa dan kejadian yang sesungguhnya yang terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Besok pagi aja kalian simak. Untuk sementara kita henti sampai di sini. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami. Selanjutnya Kontak Islami undur diri. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, saya Muriel, 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai hai, good morning everybody. Selamat pagi and happy weekend. Senang banget nih insan muda di weekend ya. Hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 Cika bakalan temenin kamu seperti biasa nih insan muda sampai dengan jam 8 pagi nanti ya di acara NBS on the weekend. Dengan informasi-informasi terbaru terupdate nih tentang selebriti ya, hiburan baik tanah air maupun mancanegara insan muda. So buat kamu yang kepo, ada gosip apa ya? Ada good news apa nih? Wajib banget sih buat stay tune dan kepoin terus ya. Tapi insan muda, sebelum nanti Cika bakalan bacain berita-beritanya gitu kan insan muda, Cika bakalan kasih good news dulu nih buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada SimpleStyle, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja loh. Mau COD bisa juga ya. SimpleStyle ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone baru, SimpleStyle juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. So, segera kunjungi SimpleStyle Pusat You yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 nih, ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ya. Atau nih kamu juga bisa datang ya ke cabang SimpleStyle di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok SimpleStyle. WhatsApp officialnya di 0857216216216. Senangnya belanja di SimpleStyle.

Okay, in summary, and 80.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Cika nih, insan muda ya. Dan kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi tentang selebriti. Ada kabar bahagia nih, insan muda, dari Anne Hathaway, insan muda. Dimana dia itu katanya nih membagikan kabar bahagia ya lewat media sosialnya, memamerkan baby bumpnya nih, anak ketiganya bersama sang suami Adam Schulman. Nah, kabar bahagia itu pun dibagikan bintang film Princess Diaries melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Jumat lalu. Nah, dalam video tersebut, aktris berusia 43 tahun itu tampil anggun mengenakan gaun putih longgar sambil berjalan masuk ke dalam bingkai kamera dengan kedua tangan menutupi perutnya nih, insan muda. Diringi lagu Baby I'm Yours milik Barbara Lewis, Harvey kemudian menurunkan tangannya untuk menunjukkan perutnya yang kian membesar. Aduh, benar-benar kayak gemes banget ya. Ia pun tampak tersenyum dan memeluk perutnya nih sebelum berlari keluar dari bingkai kamera dengan menyertakan tag harrier bertuliskan X baby I'm your X. Dan by the way nih, insan muda ya, kehamilan ini pun nih katanya tuh disebut ya akan menjadi pelengkap ya dari kehidupan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga Hathaway dan juga Schulman yang telah membina pernikahan sejak tahun 2012. Wow, kurang lebih udah 14 tahun ya. Pasangan ini pun telah dikaruniai dua anak laki-laki, yakni Jonathan yang kini berusia 10 tahun dan Jack yang berusia 6 tahun, insan muda. Meskipun nih jarang banget gitu kan mengumbar kehidupan rumah tangganya, aktris yang membintangi The Devil Wears Prada 2 ini juga nih sempat membagikan perkembangan terbaru mengenai kesehariannya bersama kedua putranya saat diwawancarai oleh Elle May lalu ya. Waduh, gak sabar nih insan muda ya, apakah nanti anaknya cowok lagi justru bakal menjadi princess nih. Kalau misalkan anaknya cewek cantik banget ya insan muda, secara ibunya juga cantik banget nih insan muda. Dan habis ini saya bakalan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya. Pastiin kamu stay tune terus insan muda. Free.

Akhirnya semuanya 92.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Masih barengan Cika ya Insan Muda. Yang kali ini Cika bakalan kasih kamu informasi lagi nih. Ini tuh tentang film yang baru aja gitu kan ya, sebentar lagi mau tayang di Indonesia pastinya nih Insan Muda. Film satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia loh, dengan cerita yang kuat, emosional dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib

banget kamu nantikan, yaitu film Tanah Runtuh. Nah, film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah ya, sambil mencari ibu mereka yang hilang nih, insan muda. Di tengah konflik dan juga keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit ya, tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Jibastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini tuh siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional pastinya nih, insan muda. Jadi nanti kamu jangan lupa ya, siap-siap bawa tisu yang banyak ya nih. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh ini sudah bisa kamu tonton ya di Instagram resmi @denisiregarproduction. Catat tanggalnya nih, insan muda, di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jadi jangan sampai kelewatan ya, insan muda. Yuk tandai dan apa ya namanya, kasih alarm kalau bisa ya di handphonenya, insan muda. Habis ini juga bakalan kembali lagi, insan muda. Jadi stay tune terus.